Amin ya Rabbal Alamin. Mohon ya Allah, makbulkan doa kami ini. Maka saudara-saudara muslimin, sebelum tiba saat yang dimaksudkan, saat sakaratul maut menjemput kita, maka wajarlah bagi kita banyak-banyak menyebut, banyak-banyak mengucapkan kalimah ini. Banyak-banyak exercise, berlatih mengucapkan kalimat ini. Biar kita jadi pelatah. Pelatah artinya orang bibiran. Paham kita pelatah, ya. Orang bibiran, kalau orang bibiran, bila menyebut sesuatu itu, mana sekali berulang-ulang disebutnya. Tidak sekali. Inilah artinya pelatah, melatah. Maka menyebut La ilaha illallah patut dijadikan ia latahan. Kita melatah dengannya. Dalam duka kita melatah menyebut La ilaha illallah. Dalam suka juga kita terus menyebut La ilaha illallah. Melatah menyebut La ilaha illallah. Tidak ada ruang masa melainkan kita melatah dengan La ilaha illallah. Semoga dengan itu, ketika sakaratul maut datang menjemput, kita tetap melatah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maka dengan itu, janji Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang demikian itu akan masuk surga Allah Ta'ala. Sekian saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf, dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Ba, cemusin pletan ku tu minta.
2: Astaga, usin. Kenapa mu kajangan tidak ambil jutaan ni? Kegunaan ketani tu, ba.
1: Eh, indah-indah. Ku ambil usinan ni.
2: Astagfirullah, kenapa nak bertuahan ni? Dulu nak kau macam mana ni?
3: Nilai moral dan kemuliaan budi hilang disebabkan dadah. Ibu bapa dan keluarga menanggung derita. Tidakkah anda menyayanginya? Bersihkan diri dari dadah.

أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita kembali. Nursi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi.

Terima kasih menjadikan Nur Islam FM sebagai teman. Semoga dianugerahkan ketenangan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Diluaskan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala hajat dan urusan Auda. Dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT jua. Tidak lupa terima kasih diucapkan kepada rakan Stuga Zaidah yang telah pun bersama Auda sebelum ini.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi Allah memerintahkan, kalau kita lihat dalam rukun Islam saja, lima rukun Islam, Allah perintahkan kita ni beriman kepada Allah, Allah perintahkan sembahyang kepada kita ni. Allah tak sembahyang, Allah yang punya semuanya, Allah yang berkuasa semua. Allah perintahkan kita sembahyang, Allah perintahkan kita ni berzakat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ni haji, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan semua. Tapi lain dengan selawat. Allah perintahkan selawat pada orang beriman, Allah sendiri berselawat. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini, kalau kita lihat dalam hadis, man shalla alayya wahidan, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas selawatnya 10 kali. Kita baca sekali, Allah bagi, Allah balas kepada kita 10 kali. Nabi juga menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di mana keadaan-keadaan yang sangat-sangat genting di akhirat menjadi penolong kepada semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi kalau kata ni berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan membalas selawat kata ni, dan siapa yang sentiasa berselawat kepada Nabi, insyaallah akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Setiap selawat yang kita dibaca, maka Allah akan sampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat untuk diterima oleh Nabi SAW selawat kata ini. Dan orang yang paling kedekut, orang yang paling karit, orang yang paling penyorong, kait hantap, kait betakang ini. Siapa? Orang yang karit itu bukan orang yang ada bagi usian, tapi termasuk orang-orang yang bakhil, orang yang apabila nama Nabi disebutkan, mereka tidak berselawat. Jadi bila kita ni dengar disebut nama Muhammad, mesti kita ni sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi dengan nama Nabi, selawat. Siapa yang tidak berselawat dengan dia mendengarkan nama Nabi, itulah orang yang kedekut. Jadi mudah-mudahan dengan kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa sekurang-kurangnya kata ulama, selawat dalam satu hari 100 kali sebelah pagi, iaitu lepas sembahyang subuh, 100 kali selepas sembahyang asar, 200 kali. Selawat apa yang kita baca terpulang pada katamu yang panjang, selawat Ibrahimiyah panjang, selawat Tib, selawat Shifa, macam-macam. Yang paling ringkas dan paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Dan ulama juga menyatakan fadilat selawat pada malam hari selepas sembahyang Isyak, sebelum kita ni tidur, baca selawat sampai 400 kali. Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kita ni, rezeki kita ni, dan semua urusan di dunia dan di akhirat. Sambil duduk, sambil kita ni berjalan, sambil berkerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita baca supaya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Alhamdulillah, memang sangat banyak kelebihan-kelebihan selawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.

0: Audak tu sekarang 5.15 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah

0: tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Pujukan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Penindasan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin tidak dapat mematahkan kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menyebarkan agama Islam dan tidak dapat menggugat iman kaum muslimin. Kini kaum Quraisy mencari jalan lain dengan cara pujukan dan rayuan untuk memberhentikan dakwah baginda. Kaum Quraisy memohon Abu Talib supaya menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berhenti menyebarkan agama Islam. Abu Talib menyampaikan permohonan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda menolak permintaan tersebut. Walau bagaimanapun, Abu Talib masih tetap melindungi anak saudaranya itu daripada ancaman dan penindasan kaum Quraisy. Setelah pembesar kaum Quraisy gagal dalam usaha itu, mereka cuba pula memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan perempuan yang cantik, harta yang banyak serta pangkat kedudukan yang tinggi dengan syarat baginda berhenti menyebarkan seruan Islam. Semua pujukan dan tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda tetap meneruskan dakwah baginda. Pujukan demi pujukan kaum Quraisy telah ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy mengambil tindakan yang keras dan meningkatkan siksaan ke atas mereka yang susah dan lemah. Usaha kaum Quraisy itu juga tidak berhasil. Malah orang Islam tetap dengan iman mereka. Mereka tetap berpegang dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan demikian tadi audit telah mengikuti rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya membawa kita ke pukul 5.19 minit petang. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Audit perhatian kepada semua pengguna jalan raya di daerah Blight. Dimaklumkan bahawa operasi berkaitan kejadian kebakaran hutan di Jalan Industri Sungai Bera telah selesai dan keadaan kini terkawal. Sehubungan itu, penutupan jalan di roundabout Anduki berhampiran pusaraan Naim Seria telah ditamatkan dan jalan berkenaan telah dibuka semula kepada orang ramai pada jam 6.59 petang kemarin, iaitu hari Khamis 13 Ogos 2026. Dari itu, Auda, dengan pembukaan semula jalan tersebut, pengguna jalan raya kini boleh menggunakan laluan berkenaan seperti biasa. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan serta mematuhi segala arahan pihak berkuasa. Kerjasama dan perhatian orang ramai sepanjang tempoh penutupan jalan berkenaan amatlah dihargai, khususnya bagi memberi ruang kepada anggota-anggota bomba untuk menjalankan operasi pemadaman kebakaran dengan selamat dan lancar. Sekali lagi dimaklumkan bahawa jalan di roundabout Anduki berhampiran pusaraan Naim Seria telah dibuka semula untuk lalu lintas bermula petang kemarin 9.56.59 minit petang. Baik, Auda, waktu sekarang 6.21 minit petang. Di pertemuan kita sekali lagi Jumaat 1 Rabiul Awal 1440

8 Hijriah, bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi 5.30 minit petang seperti biasa. Kita akan kembali ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat darakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis Pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchers, Acting Director of Australian War Memorial dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Teramat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat Galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan tugu peringatan muzium dan arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Parliament House. Di Courtyard Parliament House, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parliament House. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat darakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama duhala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantai bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim, terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia turut meluangkan masa hadir ke Majlis Santap tersebut untuk berinteraksi bersama Duli Yang Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia.
Semasa perjumpaan tersebut, puannya

terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana Kebah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan Kebah Duli Maha Mulia menaiki tahta.

Darussalam. Semasa visit Brunei 2027, kearah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kenguru di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Best Fairbairn bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Puan Elena McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Gleeson, State Director New South Wales State Office, Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 1

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bermaksud, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

0: Waktu sekarang tepat pukul 6 petang, Audi sedang mendengarkan Nur Islam FM menerusi stereo megahertz 93.3, 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seterusnya kita ikuti bersama zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia.

Walhamdulillah Rabbil Alamin. Pada demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.45 minit malam. Bagi daerah Tutung 7.46 minit malam. Sementara bagi daerah Blight pula 7.48 minit malam. Rauda, di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kauda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan keridaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingati Allah. Kauda, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan dalil utama yang menganjurkan kita agar mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan, sama ada dari segi perbuatan, percakapan serta sikap yang merangkumi adab, akhlak dan seumpamanya. Keindahan sahsiah dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berkenaan menunjukkan betapa pentingnya kita mencontohi kepribadian baginda. Lebih-lebih lagi dalam perubahan zaman globalisasi kini, bukan sahaja adab yang semakin berkurang, bahkan berlakunya kepincangan dan keruntuhan moral ataupun akhlak dalam segelintir

dan Audrey sesungguhnya menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara, kerana orang-orang yang berakhlak baik akan dipandang mulia di dunia dan amat tinggi darjatnya di akhirat nanti.

Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.11 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada audiens yang terus setia mengikuti Nur Islam FM menerusi frekuensi 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Mengharapkan dan mendoakan audiens sentiasa berada dalam kesejahteraan dan keafiatan yang berpanjangan. Semoga segala apapun urusan-urusan audiens diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan semoga segala amal ibadah kita

sehinggalah ke saat ini dan di masa mendatang diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan keridaannya jua. Tidak lupa buat Auda yang diamanahkan bertugas di sebelah malam, selamat bertugas diucapkan. Semoga segala amanah yang dipikul dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. Yang pada ketika ini sedang dalam perjalanan, jangan lupa sertai dengan tawakal dan doa. Kami di Nur Islam FM sentiasa mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda. Baik Auda, untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung pada malam ini ialah pada pukul 7.45 minit malam, akan berakhir pada pukul 4.56 minit pagi esok. Bagi daerah Tutung, 7.46 minit malam, akan berakhir pada pukul 4.57 minit pagi esok. Sementara bagi daerah Blight pula, 7.47 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.59 minit pagi esok. Pak Audun, untuk meneruskan pengisian siaran di sebelah malam ini, marilah kita seterusnya bersama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Sadaqallahul Azim. Audah, demikian tadi bacaan surah Yasin. Semoga Allah melindungi negara Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit. Waktu sekarang 7.29 minit malam. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-9 dari surah As-Sajdah.

0: الأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan padanya roh, yakni ciptaannya, dan dia mengurniakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran. Tetapi kamu bersyukur hanya sedikit sahaja.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Baik, Audrey, sebentar tadi Audrey telah mengikuti rancangan Lakasta Menghafal, sebuah rancangan terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 7.32 minit malam. Untuk seterusnya seketika kita ikuti bersama pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل

0: Fadil Bahr, Rawahul Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali sehari, semua dosanya akan diampuni Allah meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Riwayat Al-Bukhari.
1: Audio tu sekarang 7.33 minit malam. Untuk panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong malam ini ialah pada pukul 7.45 minit malam.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiasa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Mukmin ayat 60.
1: Doa bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituntut kita membacanya setelah bangun dari tidur di pagi hari ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji kepunyaan Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, zikir ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun dari tidur di pagi hari. Selain itu, Ibnu Sunni meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang bangun dari tidurnya di pagi hari hendaklah membaca zikir ini. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Maksudnya, segala puji kepunyaan Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku dan menyehatkan tubuh badanku dan telah memberikan izin kepadaku untuk menyebutnya, yakni mengingatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dipertemukan kita untuk kali ini dan kali ini kita akan bersama dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tetamu undangan di studio pada kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Ustaz ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana Harun?
0: Sihat juga Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tajuk yang cukup menarik hari ini Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, kalau kita renungkan, kita begitu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingati begitu mulianya baginda dan sehingga kita merasakan rindu ya, terdetik di hati kita ya. Sehingga kita ingin sekali bertemu dengan baginda ya. Aha. Jadi persoalannya di sini Ustaz ya, sebagai mukaddimah, bolehkah kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini?
1: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله يا مولاي طب كرسي هارون ذات عبد pendengar yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang pada kali ini untuk bersama-sama kita ni mentalaah sedikitlah mengulang kaji dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tajuknya pada kali ini kita ni memberikan tajuk yang lain sedikit iaitu mengenai dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita ni. Bagaimana yang Harun katakan tadi, kita ni memanglah setiap Muslim, kita ni memang merindui orang yang

ketani sayangi dan ketani kasihi. Apatah lagi yang ketani, ketani belum pernah bertemu ataupun berjumpa berdepan, yang ketani bersemuka dengan orang yang ketani kasihi dan ketani sayangi. Kalau sama-sama ketani ini saja, kalau ketani menyayangi seseorang, jangan tekanan wah, dua tiga hari sudah ketani anda berjumpa, sudah ketani merasa apa ni, punya orang rindu. makan tak kenyang, rindu, tidur tak lena. Jadi bagaimana pula dengan kekasih ketani yang benar-benar lagi ni, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah semestinya lah ketani ni dalam kerinduan itu, ketani berharap sangat walaupun ketani tidak hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggalkan kita ni 1000 lebih tahun, dekat 1500 tahun sudah. Tapi katanya ni memang juga berharap, kan mau juga kadang-kadang macam mana, kalau boleh lah hanya kita ni Haruna, macam mana kan rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Orang kadang dalam WhatsApp, dalam media sosial ada dia yang kena send apa tu, gambar-gambar katanya apa tu keturunan Rasulullah. Lihat gambar tu macam bersih jua, mukanya berseri-seri jua. Itulah orang kali, apatah lagi ketani yang mau benar-benar ataupun betul-betul kan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tajuk kita ni pada pagi ini Haruna, iaitu pada matang ini, iaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jadi persoalannya, betulkah, dapatkah ketani ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau bermimpi ini biasalah hanya ketani tidur lah, dengan bila tidur ratunya ketani ada juga hanya orang permainan mimpi itu permainan tidur. Mungkin ia benar, mungkin ia indah benar apa dan seumpamanya. Tetapi yang istimewanya Harun dan juga orang pendengar nanti Allah, bila ketani bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah, adakah benar ataupun tidak? Coba ketani lihat dulu, Harun dan juga orang pendengar, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ra'ani fil manam faqad ra'ani waqtu fa inna syaitan la yatamassalu bi. Anilah baru satu hadis ni saya bacakan, lagi banyak sebenarnya hadis-hadis mengenai dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah ni. Ini hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabdanya, siapa melihat aku dalam tidurnya maka sungguhnya ia telah melihatku. Itu dah kan, sesungguhnya ia telah melihatku. Kenapa? Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ini sudah beritahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ni, kalau kita ni bermimpi bertemu dengan Rasulullah, memang mimpi itu memang mimpi yang betul-betul mimpi yang benar-benar kita ni bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ragu tu. Tapi kadang tadi ada persoalan-persoalan yang mungkin akan ditanyakan oleh Harun atau daripada audio pendengar nanti Allah. Iya. Kemudian ada satu hadis juga yang kan hampir serupa juga dengan hadis yang saya bacakan tadi, yaitu daripada Abi Hurairah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatasawwaru au qala ya la yatashabbahu bi. Kurang lebih bunyinya daripada ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihatkunya di dalam tidurnya maka sungguhnya ia melihatku, kerana sungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku, menyamaiku. Macam itulah kurang lebih maksudnya tu. Jadi dua sudah apa namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh tambah satu, lagi lah Haruna, yang berbunyi itu an Abi Malik an Abi Malik al-Ashja'i an abihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ini lagi diriwayatkan daripada Abu Malik al-Ashja'i, iaitu Sa'ad bin Tariq bin Asyam, daripada bapanya Tariq bin Asyam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam tidurnya maka sungguhnya ia benar-benar melihatku. Jadi ini dengan tiga hadis yang kata ni bawakan ini, jelas menunjukkan bahawa kalau kata ni bermimpi bertemu ataupun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, kata ni dalam tidur bukan dalam angan-angan. Ingat ini sebulan

0: dalam tidur, bukan dalam jaga dan seumpamanya, maka dia dilihat ataupun dia telah betul-betul melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan ini tidak berupaya ataupun tidak dapat menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa syaitan ini tidak akan dapat menyerupai dia dapat. Kalau mungkin kalau syaitan ini dapat menyerupai dengan manusia-manusia lain, tapi setengah ulama mengatakan bahwa para rasul memang yang dapat diserupainya. Atau kelebihan ataupun mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketani yakin bila ketani bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tani yakinkan saja bahawa itulah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin satu persoalan timbul. Haruna, macam mana tani pasti? Ini Rasulullah kan?
1: Ini yang akan ditanyakan itulah, di ustaz ya.
0: Sebagai mukaddimah dulu barangkali Haruna.
1: Mukaddimah yang cukup mantap dari Ustaz Haji Suhaimi Haji Muhammad Nur tetamu kita dan kita sedang memperkatakan mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman yang serba maju dan canggih ini ustaz tersebarnya banyak perkara. Antaranya ada yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya adalah rasul dan viral ini tersebar
0: melalui media-media masa
1: dan sekarang, banyak lagi alat-alat media masa ini jadi sehingga menyebabkan kita sukar untuk memikirkan. Ada yang sampai percaya dan ada pula yang tidak percaya, cuma masih ragu-ragu. Adakah betul boleh berjumpa dengan Rasulullah? Kalau betul kita boleh berjumpa dengan Rasulullah melalui mimpi, bagaimana kita mengetahui bahawa itu adalah Rasulullah SAW?
0: Alhamdulillah. Itu benar satu persoalan gitu macam mana kalau betul lah kita ni boleh bertemu ataupun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana adakah bertemu ataupun bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dikhaskan ataupun dikhususkan hanya kepada orang-orang soleh, orang yang kuat imannya, yang mantap, yang bertakwa, yang alim? Adakah itu juga kan ya? Tentulah sebagaimana yang kata ni maklumi bersama, kalau kata ikan berbuat baik mesti kalau akan minta dibalas dengan kebaikan, mestilah kata ni dulu membuat kebaikan juga. Jasa itulah sebenarnya sebagaimana syarat utama dulu sebenarnya, tapi bukan pula menjadi syarat yang mutlak utama saja. Memanglah bila nak bertemu ataupun kata ni berharap-harap, sebab kata ni sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kata ni pun ingin benar, bukan lagi bukan lagi mungkin, memang kata ini berharap-harap kan mau, walaupun kata ini dah hidup sezaman Rasulullah, tapi sekurang-kurangnya kata ini dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi syarat utamanya memanglah menjadi seorang yang soleh, menjadi orang soleh, orang yang baik, orang beriman, yang bertakwa. Itu satu persoalan yang adakah orang yang mungkin yang macamlah, kalau katakan orang yang baik misalnya itu tidak soleh lah, ataupun orang yang kurang imannya, adakah bis diorang ni ataupun mereka ni tidak dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua persoalan tu. Jadi sebenarnya dua perkara ni berhubung dengan perkara mimpi ni, jadi mimpi ni sebenarnya ada dua perkara. Yang pertama mimpi baik yang sebagainya kata ni menurut kata ulama sebagai memberinya kata ni itu balasan baik dibalas dengan baik. Jadi imbalan dari menunjukkan kebaikan bagi seseorang itu kan, diterimanya dengan kebaikan juga. Tapi bagaimana pula orang yang tidak saleh, orang yang tidak beriman, bukan tidak kuat imannya, adakah diorang ini tidak berpeluang untuk bermimpi bertemu Rasulullah? Jadi persoalan bahagian yang kedua mengenai mimpi bertemu Rasulullah ini ada dua, yaitu pertama tadi yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua bermimpi bertemu Rasulullah ini bukan artinya katanya tu bermimpi betul-betul bertemu dengan Rasulullah, bukan pulang macam itu, tapi adalah apa namanya hasil daripada mimpi tu. Misalnya yang tadi orang yang tidak soleh, orang yang macam kuat imannya tu, bila ia seolah-olah, bukan pernah macam mana mengatakan tu, macam yang bila katakanlah kita bermimpi dengan Rasulullah itulah, sebenarnya ia sebagai peringatan, sebagai untuk ia memuhasabah dirinya sendiri, cuma itulah. Jadi apa namanya, dengan macam itu sekarang, bila macam orang yang tidak salihan ini tadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ia akan memperbaiki dirinya. Ia akan memperbaiki dirinya di mana kesilapan-kesilapannya. Kalau imannya tu kurangnya kata ni, mungkin ia akan menambah lagi, memperbaiki keimanan-keimanan yang ada pada dirinya tu. Di sana tu, jadi persoalannya, adakah orang yang tidak salih ini dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Ini satu persoalan yang question-question mark saja ni. Tapi apa namanya, dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kasih sayang Rasulullah sendiri. Rasulullah ni hebat ni kasih sayangnya. Bukannya macam ketani, dibandingkan dengan ketani memang jauh lah. Mungkin juga Rasulullah mau juga bertemu dengan seorang tua. Sedangkan orang yang akan membunuh Rasulullah di zaman Rasulullah masih hidup, lagi masih dimaafkannya dia nunya. Bukan lagi yang ramai, satu penduduk pun dimaafkannya. Sampai ketika tu Rasulullah pun apa namanya, dianyanya sampai keluar daripada dihalau daripada kampung halaman pun Rasulullah masih memaafkan. Apatah lagi dengan orang yang tidak saleh, orang yang tadi kurang imannya tu, adakah yang tadi ni macam mana pulang habis orang akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Tapi kita ni punya insting ni Haruna, memanglah kalau walaupun ada sedikit iman itu dalam diri kita ni, yang terdekat iman yang banyak antara yang pertama tu, sedikit saja iman itu dengan kita ni, tentulah kita ni akan merasa adalah katnya kita ni sedikit ganya tu pun insyaallah ia akan memberi sinar jua. Apabila ia akan, misalnya yang tadi dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dalam mimpinya tu Rasulullah tu akan memberi peringatan ataupun dan macam-macam lagi lah dalam mimpinya tu, supaya ia akan berubah dan seumpamanya itulah. Jadi bagaimana berjumpa ataupun bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini, itu tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memanglah kalau ada amalan-amalan, mungkin para alim ulama ya mengamalkan perkara-perkara yang seperti memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang sebelum tidur atau diamalkan sehingga 1,000 ataupun 10,000. Ada ulama-ulama yang mengamalkan setiap sepanjang hari. Tapi dalam bukan lagi setahun dua tahun, selama 10 tahun pun belum juga bermimpi dengan Rasulullah. Ada saya pernah mendengar ceramah-ceramah daripada ulama-ulama dari luar negara, dan juga rakatan yang ini pun ada. Ia sudah berselawat kerana rasa hatinya itu sudah kan ingin bertemu dengan Rasulullah. Diamalkan setiap malam beribu, bukan lagi 100-200, beribu diamalkannya selawat itu supaya ia bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah alum juga datang mimpinya itu dalam mimpinya kan. Jadi itu di Indonesia ini orang yang salih itu kan senang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Tapi kalau Rasulullah itu kan mau bertemu dengan siapa saja, Rasulullah itu dalam mimpi itu insyaallah ia akan boleh bertemu dengan Rasulullah. Jadi entar ini sudah yang tadi ulama anin tadi, tapi akhir-akhirnya ia bercerita akhirnya ia bertemu pulang juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan yang mungkin berkait mungkin dalam minda Tuan Harun sekarang
1: ciri-cirinya
0: macam mana ketani akan mengenal ketani bertemu dengan Rasulullah ya. Katakan ketani bukan hidup di zaman Rasulullah, ada barangkali ya.
1: Inilah dia ustaz ya. Kita begitu teruja sebenarnya kan. Ingin sekali kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amat beruntunglah jika dipertemukan dalam mimpi sekalipun. Dan itu yang menjadi persoalan kita juga. Saya pernah terbaca ni dalam satu satu artikel ni tentang bermimpi dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam penjelasan seorang ulama Al-Habib Mundhir Al-Musawwa pertemuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri Rasulullah itu adalah antaranya

0: Ya, kedua matanya sangat indah dan memancarkan kesejukan dan penuh kasih sayang. Ya. Begitu juga keindahan luar biasa dalam memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Senyumnya tidak pernah sirna dari bibir indah. Dan ini antara ciri-cirinya, ya Ustaz, ya. Dan terangkan dengan lebih jelas lagi tentu sekali kita ingin mengetahui ciri-ciri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan selain daripada menjadi orang saleh dan amalan-amalan yang telah pun disebutkan oleh Ustaz tadi, hendak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW sendiri, ada cara-cara yang lebih lagi ini Ustaz, ya, untuk bertemu dengan baginda ini, ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Aruna. Jadi ada pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tani bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala juga katanya masih diberikannya iman sebagai seorang Muslim ataupun Muslimat, orang Islam, dan kita ni sentiasa mudah-mudahanlah juga akan terus istiqamah dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi segala larangannya. Satu menjadi kuncinya kita ni untuk kita ni terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni, memanglahnya kita ni saya sebutkan awal tadi, mimpi itu kadang-kadang diumpamakan sebagai permainan tidur. Jadi kemungkinan juga mimpi ini benar kahinda benar. Tapi ketali bila saya sebutkan tadi mimpi itu bila mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dapat diserupai oleh makhluk lain seperti iblis ini, tidak dapat diserupainya. Jadi apa namanya
0: ciri-ciri?
1: Bagaimana ketani kan memastikan yang ketani yang bila ketani bermimpi itu ya Rasulullah nih, sedangkan ketani tidak hidup di zaman Rasulullah. Sedangkan sahabat pun tabi'in atau lepas sahabat kemudian tabi'in itu pun kadang-kadang mana juga melihat Rasulullah tu, kecuali ditanyakannya pada sahabat kan. Sahabat tu tak ada satu hadis Rasulullah SAW yang panjang sedikit, riwayat Tirmizi juga dengan Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad. Mungkin kita ni bacakan saja barangkali, saya bacakan barangkali Anwaruna, maksudnya barangkali, ya, maksudnya iaitu daripada diriwayatkan daripada Auf bin Abi Jamilah daripada Yazid Al-Farisi. Kan baca ruminya ni payah dipasa juga, melihat jawinya juga, asalnya ijaannya tua. Dan beliaunya merupakan seorang penulis mushaf. Beliau menceritakan, katanya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi masa tu semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih hidup. Jadi aku pun menceritakan kepada beliau bahawa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ani maksud yang awal tadi baca, sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku, kata Ibnu Abbas. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Makanya sesiapa melihatku dalam tidur, maka ia semimangnya telah melihatku. Yang serupa dengan hadis tadi yang saya sebutkan di awal-awal, tiga hadis tadi itu. Jadi kata Ibnu Abbas lagi, bolehkah kamu menerangkan sifat-sifat lelaki yang kamu lihat dalam tidurmu itu? Ini kan jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Yazid. Cuba terangkan arahkunya, macam mana kannya? Sifat laki-laki yang kau mimpikan itulahnya. Sekarang macam si Harun sekarang.
0: Lain.
1: Katanya, jawab Yazidnya, ianya beliau, boleh kita ambil lah untuk anu tani manulah. Beliau ialah seorang lelaki. Ia laki-laki yang saiz badan dan ketinggiannya pertengahan antara dua orang lelaki. Jadi sadang-sadang lagi pertengahan. Kalau orang lelaki, kalau dua lelaki kan, kalau bertamu macam besar tiba-tiba badannya. Tuh bukan dan tapi ini antara tu. Artinya badannya pun memang tagap lah.
0: Sadang-sadang, Pak.
1: Indah juga kurus. Indah juga kurus.
0: Indah juga berisi.
1: Sadang-sadang macam itulah. Jadi antara dua lelaki itu kan, warna kulitnya kemerah-merahan. Jadi dia menyebutkan ini warna kulit mukanya ke apa indah. Ia sebutkannya saya warna kulitnya kemerah-merahan yang hampir kepada putih. Lawa ni usulnya. Kalau kita lihat cuma ni, lawa ni.
0: Jambu betul.
1: Masya Allah. Macam bukan je kulit apa

0: putih langsat kali ya. Yang macam ada merah sikit tu. Dan matanya hitam. Rasulullah ni matanya anu hitam kan putih. Ini ada coklat, ada anu. Ketawanya cantik. Bila ia ketawa cantik. Kalau kata ini kadang-kadang ketawa macam memaksa ketawa. Tapi bila ketawa memang cantik. Mungkin nampak giginya ke apa ada sesuatu lah macam macam menarik lah. Jadi paras mukanya indah.
1: Masya-Allah.
0: Kata ni ada pulang kisah-kisah mengenai dengan menginan Rasulullah ni lagi tadi. Ada kalau ada masalah, kalau cukup masalah. Janggutnya memenuhi dari sini ke sininya. Anu apa ni? Yazid tadi memberitahu dari sini ke sini maksudnya dari telinga kanan ke telinga kiri macam itulah. Dan labuh juga labuhnya hingga menutupi lehernya. Jadi panjang sedikitlah janggut Rasulullah tu. Jadi dari siring ke kanan ke kiri kemudian ya panjang ke bawah sikitlah sehingga menutupi lehernya. Jadi berkata Auf, aku tidak tahu apalagi sifat lain yang disebut oleh Yazid bersama sifat-sifat tadi itu. Satu aku lagi ingatnya ataupun aku lagi payah menjelaskan bahawa. Lalu Ibnu Abbas pun radhiyallahu anhu pun berkata, jika kamu melihatnya ketika kamu jaga sekalipunnya, kamu tidak akan mampu menerangkan sifat-sifatnya melebihi daripada apa yang kamu terangkan tadi. Jadi yang dapat dikatakan bahawa macam mana apa namanya? Atau saja yang dapat diperolehinya lah dalam mimpi itu yang dapat dijelaskan olehnya mimpinya tadi ini dalam mimpi itu. Atau katanya kan dijelaskan ciri-ciri Rasulullah lebih daripada itunya, kata Ibnu Abbasnya. Kalau kamu kan menceritakannya, walaupun kamu bukan mimpi itu, kamu masa itu apa ni tadi sedang jaga, sedang sadarnya, indah kau dapat melukiskan, menjelaskan wah itu cerita. Jadi kalau kata ni anu tu payahkan diterangkan. Kecuali ini saja yang warna kulitnya putih ke merah-merahan, yang anu ni lah saja matanya hitam. Itu saja yang mampu. Jadi semua mempunyai itu tanya yang. Jadi kalau dalam daripada tafsiran ni, daripada hadis anin tadi, tafsiran hadis tadi ni, tadi bahawa kita ni memang dapat melihat bahawa apabila Ibnu Abbas dan Umar didatangi oleh Yazid yang mendakwa beliau telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, dia Ibnu Abbas meminta supaya beliau menerangkan sifat-sifat Nabi itu yang dilihatnya tu. Jadi ya, diberitahunya cemani. Dan dijelaskan juga bahawa syaitan tidak akan dapat menjelma dengan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dijelaskan di awal malam tadi bahawa baginda dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika sifat-sifat yang dilihat dalam mimpi itu menyamai sifat-sifat sebenar baginda yang diceritakan oleh para sahabat tadi itu semasa zaman hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah bahawa yang dimimpikan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanyakannya lah sebab yang hidup pada zaman itu sahabat-sahabatnya. Jadi mungkin tanyakan dia cuma tu Yazid bertanya kepada Nun tadi. Ibnu Abbas tadi. Jadi beritahulah akan ciri-ciri macam ini. Jadi tapi kalau bercanggah maka apa yang dimimpikan itu bukanlah Rasulullah SAW. Kalau yang anu anilah yang apa kulitnya putih kemerah-merahan matanya yang ini, kalau ini bercanggah misalnya indah dia berjanggut misalnya dalam mimpinya tu lihat dia Rasulullah indah berjanggut lah misalnya ini kalau di sini menurut ulama ini maka ia bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Betul.
0: Kalau indah sebab syaitan dapat menyerupai Rasulullah. Kan dikatakan tu syaitan dia juga dapat pasalnya syaitan dapat menyerupai Rasulullah. Inilah yang menjadi pegangan Ibnu Abbas untuk mengesahkan benar ataupun tidaknya seorang itu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Itu dengan tadi menyuruh menerangkanlah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi bermimpi pun haruna ataupun orang pendengar kepada Allah, lihatlah macam mana dalam mimpi itu macam mana bentuk yang mengagak ketenian tua. Kalau katakannya dia Rasulullah, maka lihatlah keadaannya. Tapi kalau saya tadi mimpi, dia berjanggut. misalnya, lain manunya, mukanya hitam misalnya lah. Macamannya orang macam negro misalnya. misalnya saja.
1: Itulah panduannya Ustaz.
0: Jadi itu sajalah kira yang panduan yang paling mudah lah. Kan menerangkan lebih daripada itu kata Ibnu Abbas, memang sukar walaupun kata
1: terjadinya. Percaya ataupun tidak ya.

0: ada panduan begitu insyaallah ya.
1: Ada jadi, lagi ada lagi yang orang ada orang ni orang pulang saya belum berjumpa. Kalau yang macam misalnya bertemu dengan Rasulullah tu sempat dia bersalam dengan Rasulullah. Itu lagi hebat tu nya bau harumnya bangun tidur bau harum tanganku nya.
0: Jadi ini tanyakan kita ni tanyakan lagi ni ustaz adakah boleh diceritakan pengalaman mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi kita berehat seketika ustaz kita akan kembali lagi dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan tajuk kali ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi.

0: Ya, masih bersama dalam rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperkatakan mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ustaz ya. Ustaz lah pun menerangkan tadi bagaimana caranya hendak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga ada yang pernah bermimpi dengan berjumpa dengan baginda seperti yang diceritakan oleh mereka. Bagaimanapun persoalannya, bolehkah kita menceritakan pengalaman bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ustaz?
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih Harun. Mendengar firman Allah, memanglah tadi membicarakan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu satu perkara, yaitu ada ulama yang berpandangan bahawa semua

0: Mimpi, semua mimpi melihat Rasulullah SAW adalah benar. Semua, bukan lagi ni. Jadi sememangnya orang-orang yang bermimpi itu, yang dimimpikan itu memanglah Rasulullah SAW. Kerana syaitan ini tidak dapat menyerupai baginda Rasulullah SAW. Sekalipun, sekalipun jika yang dilihat itu berlainan daripada sifat-sifat yang kata ni jelaskan tadi tu. Ini satu tadi belum habis tu sebenarnya. Dan sekalipun yang sama dengan apa yang anu ni. Yang tadi sebutkan tadi tu. Disebutkan oleh diceritakan sebab yang ceritakan tadi tu oleh sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat yang semasa hidup zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat itu menunjukkan keadaan orang yang melihat, bukan keadaan orang yang mimpikan atau. Sebab patut tahan itu. Ini ulama berpandangan bahawa semua mimpi itu melihat Rasulullah itu adalah benar. Jadi yang baik-baik dahnya. Jadi kalau seorang itu melihat Rasulullah dalam mimpinya dalam rupa ataupun sifat-sifat yang bisai-bisai yang kata ni yang elok, maka itu adalah petanda bahawa bagi keelokan agama orang itu sendirilah, bukan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat kan. Orang itu sendiri sebenarnya ia cermin bagi orang itu sendiri bah. Jadi dia mimpi semua tu yang baik-baik, yang elok-elok nahnya kata ni, itu tanda bahawa ia tu orang yang baiklah, cuma itulah yang elok dalam agamanya lah cuma tu. Tapi kalau dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam mimpinya dengan rupa ataupun sifat-sifat yang mungkin juga menakutkan ke dia lah, misalan. Jadi ataupun yang terdapat kekurangan-kekurangan, maka itu petanda yang sebenarnya yang memberitahu bahawa kurangnya ataupun yang kata ni boleh katakan buruknya pegangan agama orang yang melihat itu. Jadi bukan Rasulullah itu orang yang mimpi ni. Jadi dengan itu orang yang melihat mimpi itu dapat dah kata ni mengetahui akan keadaan dirinya itu sendiri. Jadi dia cermin arahnya pulang wah. Lihatnya Rasulullah itu macam mungkin marahkah apa tu. Misalnya lah. Jadi sebenarnya ia reflect untuk arahnya sendiri itu sebenarnya. Orang yang mimpi itu. Itu kata ulama. Bahawa mungkin ia nitah banyak kekurangannya tu misalnya lah, iaitu sendiri kalau aku ni mungkin sudah jauh daripada Rasulullah, daripada ajaran Rasulullah, kali aku ni sudah jauh dalam batas sudah aku indah sembahyang indah sembahyang ke masjid apa dan sembahyang itulah macam-macam lah, indah sembahyang dengan berjemaah dan seumpamanya. Jadi itu sebenarnya untuk reflect arahnya sendiri wah. Kalau Rasulullah itu datang atau dalam mimpinya dalam keadaan yang lain daripada yang lain, maka kata ulama itulah sebagai reflect arah dirinya sendiri. Orang yang bermimpi itu bukan orang yang dimimpikan, bukannya Rasulullah, tapi arahnya sendiri. Jadi itulah menurut pandangan ini, bermimpi melihat Rasulullah dalam tidur tidaklah khusus kepada orang-orang saleh saja yang saya sebutkan tadi itu. Inilah kalau tadi bila-bila kita mengatakan ada yang melihat Rasulullah dalam keadaan yang lain daripada yang lain, yang disebutkan bukan daripada ciri-ciri yang disebutkan tadi oleh sahabat atau tadi, itu menunjukkan bahawa ia bermimpi melihat Rasulullah itu bukan semestinya bagi orang-orang yang soleh sahaja. Yakni ia boleh berlaku juga kepada orang-orang yang tidak soleh. Walau bagaimanapun perlu kita ni lihat, kalau kan kata ni satu persoalan timbul ni mengenai dengan bagaimana kalau tadi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar tadi ya, ataupun jaga ni. Sedangkan kita ni ketahui memang tahu dan tadi pun yakin sudah bahawa Rasulullah SAW ini memang wafat. Kita ni melawat juga makam Rasulullah SAW. Itu maksudnya bahawa Rasulullah SAW itu memang wafat. Tapi kalau terskiranya ataupun satu persoalan tadi, adakah boleh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan kata ni jaga, dalam keadaan tadi sadar. Tetapi setelah kewafatan baginda. Sekarang ini. Kalau tadi, adakah boleh kita ni melihat Rasulullah? Wah, ini satu persoalan tu. Sekarang ada orang mengajar ataupun apa ni guru-guru yang anda tahulah. Ajaran-ajaran yang macam ini bahaya ni. Rasulullah ni.
1: Sampai ada tadi ya Ustaz yang ada yang mengaku dirinya Nabi
0: dan sebuah umpama itu. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahawa ininya tidak boleh berlaku. Tidak ada tujuh. Dan orang yang mendakwanya ataupun pandangannya ini jelas fasik ataupun fasid, rusak. Bukannya fasid, rusak tentang itu. Jadi tidak ada. Imam Al-Qurtubi memberitahu bahawa kalau tadi melihat Rasulullah dalam keadaan jaga,

0: setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang dah rusak mungkin. Dah mungkin tu. Sedangkan zaman Rasulullah lagi, bila Rasulullah wafat lagi kan, siapa tu yang kena beritakan bahawa Rasulullah sudah wafat, tapi mula-mula Sayyidina anu dia percaya yang suatu wafat kan. Tapi kata Sayyidina Umarnya, siapa mengaku bahawa Rasulullah ini adalah anunya Tuhan, maka katakanlah bahawa Rasulullah itu sudah wafat. Nah, itu kan ada cerita-cerita yang anu itulah yang di awal-awal Rasulullah SAW wafat itu. Jadi di sana menunjukkan bahawa Rasulullah memang wafat. Bukannya ada lagi hidup apa enggak, bukan cuma itu. Pemahaman ini kata Imam Al-Qurtubi rusak ni dan ini salah. Jadi itu tani anulah. Tani apa ni harus ambil perhatian dengan perkara itulah. Takut ada nanti orang-orang yang mungkin dapat bertanggungjawab kali ataupun akan merusakkan kepercayaan kita ni. Kadang-kadang mungkin dibuat-buatnya macam itu. Satu kadang-kadang dalam ini Harun tadi dalam media-media kadang ada yang tiap bukan lagi tu mengakun Nabi, mengakun Rasul lagi.
1: Yeah.
0: Yang terakhir lagi sedangkan sudah diberitahu oleh Rasulullah yang dan Allah SWT sudah memberitahu bahwa Rasulullah SAW ini dan merupakan apa namanya? Rasul terakhir, hingga lagi ada Rasul selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kita ni perlu ambil apapun imani dengan kuat teguh. Jangan sampai kita ni mudah disalah-salahkan, dikacau-kacau kita ni punya pemahaman kita ni yang sudah awal ada sudah ni paham, tiba-tiba datang ni sudah kita ni pun terikut-ikut. Itu yang bahaya. Kadang yang terikut-ikut dengan ajaran-ajaran yang mungkin yang anu salah ni kan, bukan ya kadang-kadang orang yang indah berilmu, bukan ya orang yang apa namanya hanya kata ni orang yang
1: benda
0: berpelajaran, tapi orang berpelajaran doktor pun tak ikut-ikut. Kadang-kadang kan kita lihat dalam media sosial sebaik banyak ni orang-orang yang ikut ngikut aduan ni pulang orang-orang anu tu pulang mah. Jadi itulah bahayanya. Jadi permanya kata ni sebagai anulah kesimpulan sekah sebagai kata ni lah sebagai umat Islam dan juga pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kata ni meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sudah wafat, dan kata ni insyaallah walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sudah wafat, tapi masih berpeluang juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Mimpi, bukan dalam jaga. Kerana insyaAllah kerana iblis ataupun syaitan ini tidak dapat menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketani ini digalakkan untuk menceritakan mimpi-mimpi ketani, mimpi yang baik kepada orang yang ketani kasihi ataupun orang-orang yang alim. Boleh diceritakan sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi ini, Yazid diceritakannya lagi mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh Auf bin Abi Jamilah atau Yazid. Jadi menceritakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kerana ia sezaman dengan sahabat-sahabat. Jadi diceritakan boleh, tidak ada masalah ketani menceritakan bila ketani bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana untuk tentulah tidak lain dan bukan kerana untuk kebaikan pulang juga tu untuk mengambil iktibar daripada mimpi-mimpi ketani itu. Tapi kalau mimpi yang tidak baik, tapi pun biasalah, Rasulullah pun ada mengajar kalau mimpi tidak baik tidak payah diceritakan. Walaupun bukan mimpi tuan Rasulullah pun semuanya tu, mimpi yang lain, mimpi yang baik jangan tadi ceritakan. Diajar oleh Rasulullah kalau tadi bermimpi yang indah baiknya apa? Bangun kemudian macam meludah, bukan macam apa ni? Puhnya cuma tu apa tu? Macam kira tiga kali ke sebelah kiri. Kemudian diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mimpi indah baik kan juga bangun sembahyang. Tahajud ke apa dan seumpamanya. Atau diajar oleh Rasulullah. Jadi kalau mimpi baik boleh ceritakan. Apa saja mimpi baiklah, mimpi bertemu dengan Rasulullah itu memanglah satu-satunya. Kalau mimpi-mimpi yang baik-baik pun boleh tadi ceritakan pada orang ketika sihir ataupun pada orang-orang alim. Kadang-kadang kata ni minta takwilkan. Macam kata ni memanglah kata ni bukannya pakar-pakar takwil lah.
1: Pakar mimpi.
0: Bukannya pakar mimpi, tapi ada ulama-ulama di zaman para sahabat dan juga tabi'in juga ada juga mentakwilkan juga mimpi-mimpi ini. Mentakwilkan juga ada juga bukannya apa namanya pakar takwil mimpi ini andang enggak ada, tapi memang ada. Kata ni dalam Islam memang mimpi-mimpi yang baik-baik adalah

khususnya boleh kita ni takwilkan. Sebagaimana tadi macam tadi kan, orang yang tidak soleh bertemu ataupun bermimpi dengan Rasulullah. Jadi macam mana? Mungkin jangan sekarang salah takwil, hebat juga dia kuat tuanya. Walaupun

الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة.

seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haq.

Daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

Dan salam sejahtera, anda sedang mendengarkan rancang Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita dibuka hari ini dengan surah Az-Zukhruf. Pada pertemuan kita hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Ogos 2026 Masihi. Ya, sudah. Dan selepas dikongsikan bacaan, kongsikan rancangan untuk pagi ini, kita akan dengarkan Mahfuzah pada pukul 4.30 minit pagi, dan 4.47 minit pagi nanti kita akan dengarkan siaran langsung bacaan Tarhim Subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dan diikuti dengan Adhan Fardu Subuh khususnya bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 4.57 minit pagi. Dan selepas saja kami bawakan solat fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Rangkaian tausiah akan kembali semula penyiarannya di studio penyiaran. Dan pukul 6 pagi nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Saidul Istighfar, dan 6.15 minit pagi zikir harian pagi, dan 6.30 minit pagi munajat, dan pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Fauzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'amalahu al-yawm. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'amalahu al-yawm. Bermaksud, janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari yang kamu dapat mengerjakannya hari ini. Janganlah kamu mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari yang kamu dapat mengerjakannya hari ini. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'amalahu al-yawm. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'amalahu al-yawm. Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari yang kamu dapat mengerjakannya hari ini. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.